0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh iya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Banjarmasin Music Action. Give you the best songs.
6: Now you get 20 sweeper shells, 20 work parts, effects, and
7: station.
6: Go ahead.
5: CDX FX.
7: Of the inspiration.

0: Kabas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Siang. This is the best one on an FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Teman-teman di BS ASEAN Hits, kalau udah seperti biasa selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Aduh, kayak baru aja merdeka kemarin ya. Baru saja kita memperingati hari kemerdekaan kemarin yang ke-81 tahun. Bagaimana? Apakah lo sudah merdeka? Karena banyak banget yang bilang gitu di apa X di Twitter tuh lagi rame banget gitu. Kita nih merayakan 81 tahun merdeka tapi kayak masih banyak banget yang bahan baku naik, terus juga ekonomi sekarang rupiah melemah kayak gitu. Jadi kayak bingung nih gimana. Gimana lo nya udah ikut lomba kemerdekaan kah? Lomba panjat pinang, lomba karung, lomba apapun itu. Seru banget ya kemarin. Jujur aja kemarin tuh ada kayak jalan-jalan. Maksudnya ada jalan terus kayak di sepanjang jalan tuh banyak banget orang yang lomba, anak-anak kecil kayak gitu. Jadi kayak nostalgia banget. Banyak yang lomba panjat pinang juga, itu kebersamaannya sih ya yang seru. Walaupun hadiahnya mungkin gak seberapa gitu, tapi serunya itu, kenang-kenangannya itu, wah itu sih yang bikin kita tuh selalu menantikan momen-momen hari kemerdekaan ini. Duh, kepanjangan nih kayaknya, udah out of topic ya. Seperti biasa kalau mudah, selama 2 jam ini lo bakal dengerin single Asia Timur dari Jepang, Mandarin, Korea. Dan lo bisa request juga. Jadi kalau misalkan lo mau request single favorit lo dari K-pop mungkin, atau soundtrack anime, soundtrack drama Cina, drama Korea, boleh banget DM Instagram kita di best_1019FM. Ada Rizky Fahreza yang pagi ini udah request lagunya Yeonjun TXT dengan Fucking Star. Salamnya buat semua kaula muda aja. Katanya Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-81. Betul banget ya. Udah disiapin, nanti bakal dipotrein sehabis ini. Jadi tungguin ya. Terus ada Mini Bestie. Hello Mini Bestie, good morning. Requestnya lagu Be First yang Missing. Oke, dicatat ya, nanti bakal dibuterin habis requestan dari Rizky Fahreza. Terus ada Paw Patrol. Ini dia request langsung 5 sekaligus. Yang pertama ada lagu Mokoi Nante, opening One Piece. Terus ada closing One Piece, Rainbow and Sweet Dreams. Terus lagu boy band, girl band yang lagi trending katanya. Aduh, siapa ya yang lagi trending ya, boy band, girl band yang lagi trending. Nanti deh ya dicariin. Dan yang terakhir ada lagunya BTS yang Mic Drops, yang featuring sama Steve Aoki. Ini kalau misalnya boy group atau girl group yang lagi trending kan lumayan banyak ya akhir-akhir ini. Jadi nanti mungkin akan dipilih satu yang mungkin paling sering diputerin kali, atau yang nanti top 1 Spotify atau top 1 YouTube kayak gitu. Jadi biar sesuai sama requestannya. Masih panjang banget sampai nanti di jam 1 kalau udah. Jadi kalau misalkan lo mau sekalian kirim-kirim salam juga bisa banget, nanti bakal diputerin, bakal dibacain juga requestannya. Apa itu? Ih, agak ngeblank ya. Ini kayak gue siaran dalam keadaan mikirin topik, mikirin bridgingan, dan kayak mikirin ini meler hidung nih. Jadi gimana nih? Apa tadi ya yang mau dibilangin? Sambil dibacain juga nanti requestannya, terus salam-salamnya. Nah, itu doang padahal. Oke deh, kalau mudah ya, nih Zia puterin dulu beberapa single requestan dari kaula muda. Sambil nunggu request juga, nanti Zia tungguin sampai kelaran pukul 1 siang. Kita buka dulu dengan single solonya Yeonjun, Fucking Star.

0: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Balik lagi di Best Asian Hits. Kalau udah kali ini ada informasi skandal keluarga Hayoung yang jadi sorotan. Jadi Hayoung dikabarkan menangis di lokasi syuting drama terbarunya karena belakangan ini sang aktris menjadi blon-blonan netizen karena latar belakang keluarganya yang dianggap kontroversial. Kakek buyutnya yaitu An Sung Ho itu terungkap sebagai Habib yang pro Jepang selama era penjajahan. Nama Hayoung sendiri itu melambung setelah membintangi drama Korea Netflix Trauma di tahun 2023 dan di tahun ini ia juga comeback sebagai pemain drama populer Teach You a Lesson dan juga Our Sticky Love. Di tengah promosi Our Sticky Love bersama Jung Hae-in, Hayoung menjadi bintang tamu acara televisi Problem Child in House. Dan dia menceritakan backgroundnya dia ya, yang dibesarkan dalam keluarga yang aktif dalam dunia medis. Sang ayah dan juga kakak perempuannya itu berprofesi sebagai dokter, ibunya sempat bekerja sebagai perawat, dan lebih lanjut ia menceritakan tentang kakek buyutnya yang merupakan salah satu orang pertama yang membuka klinik khusus pengobatan barat di Hanyang setelah menekuni ilmu kedokteran di Jepang. Meski Hayoung tidak menyebutkan nama kakek buyutnya selama siaran, netizen menduga ia merupakan cicit dari An Sung Ho, yaitu pihak agensi juga mengkonfirmasi akan hal tersebut. Netizen sontak ya, ini kayak gemes banget kayak gitu karena kakek buyutnya itu terdaftar sebagai anggota dewan dari organisasi pro Jepang. Menyusul kontroversi yang memanas dan ancaman cancel culture, Hayoung sendiri menyampaikan permintaan maafnya melalui surat yang ditulisnya secara profesional, bukan secara personal, secara personal pada hari Rabu di akun Instagramnya. Ia merasa bersalah karena mengagungkan kakek buyutnya di acara televisi seolah mengabaikan sejarah Korea Selatan di era penjajahan Jepang. Dan dia juga mengaku langsung menggali informasi soal kakek buyutnya dan berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Namun namanya netizen ya, itu masih menggali informasi lebih dalam, makin digali sama netizen ya, tentang keluarganya Hayoung sendiri. Dan ternyata kakeknya itu sempat kuliah gitu ya di Universitas Katolik Korea dan juga melakukan penelitian terhadap penderita penyakit kusta di rumah sakit ya, dan juga melakukan sterilisasi paksa, aborsi paksa, hingga kerja paksa. Dan dengan tekanan kritik yang terus berdatangan, akhirnya dia menyampaikan permohonan maaf. Dan selama proses syuting drama terbarunya juga dikabarkan terhenti selama beberapa jam karena dia menenangkan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, perayaan ulang tahunnya yang di lokasi syuting juga dibatalkan karena semula itu tim produksi berencana memberikan surprise yang alih-alih meriah, situasi lokasi syuting di hari itu justru menjadi muram. Simpelnya sih intinya adalah saat penjajahan gitu ya, saat Korea dijajah sama Jepang, itu kakeknya sendiri ternyata yang bagian medis yang mengobati tentara-tentara Jepang gitu. Jadi makanya mungkin orang-orang Korea itu agak sedikit kesel gitu ya, karena kan saat itu negaranya dijajah tapi kakeknya malah membantu pihak dari penjajah itu. Dan ya, kalau mau tadi informasi pertama tentang K-pop yang lagi rame banget akhir-akhir ini dan beritanya juga makin lebar dan makin digali sama netizen. Kalian udah tau lah ya, netizen Korea tuh kalau misalkan udah kayak gemes sama seseorang tuh udah pasti kayak makin digali, nanti jadinya ada cancel culture dan lain-lain. Sekarang sudah di menit 57, kalau mudah kita udah memasuki menit-menit akhir di jam pertama di Best Asian Hits. Masih ada sekitaran 1 jaman lagi, jadi kalau misalkan lo mau request single Asia Timur boleh banget di Instagram kita di best_1019FM. Dan tadi ada Nang Daniel yang request lagunya Taeyong, Rock Solid, sudah diputerin ya, semoga lo suka. Sambil nunggu requestan dari lo semua, kalau mudah Zia ada beberapa playlist dulu buat menemani lo makan siang hari ini. Let's enjoy!

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Your music, your station. 101.9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kangen lagu-lagu lama?

pertama ini ada sejarah lomba 17 Agustus dari tradisi yang jadi ciri khas HUT RI. Setiap 17 Agustus itu masyarakat Indonesia biasanya merayakan hari ulang tahun atau HUT ya. Ini kependekan doang. Dan dengan berbagai kegiatan, selain upacara bendera, biasanya ada lomba 17-an atau lomba Agustusan yang menjadi salah satu tradisi yang paling identik dengan perayaan kemerdekaan. Berbagai perlombaan seperti panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang itu biasanya digelar di lingkungan sekolah, perkantoran, pemukiman. Ya, meski terlihat sederhana, tapi ada sejumlah lomba yang memiliki sejarah serta makna yang berkaitan dengan perjalanan masyarakat Indonesia. Lansir dari laman Kemerdekaan Pendidikan Dasar dan Menengah, tradisi Lomba Agustus ini mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ini kemudian semakin populer pada era 1950-an ketika kondisi politik dan keamanan itu mulai stabil setelah berakhirnya masa revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan, masyarakat itu biasanya merayakannya dengan fasilitas yang sangat sederhana. Kondisi ekonomi yang masih terbatas membuat warga itu tidak memiliki banyak pilihan ya untuk hiburan memeriahkan HUT RI. Tapi meski demikian, keterbatasan tersebut itu tidak menghalangi masyarakat untuk mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan atas kemerdekaan yang diraih. Makanya terciptalah lomba-lomba sederhana ya untuk merayakan kemerdekaan itu. Tapi selain sebagai hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempertemukan warga dan mempererat hubungan antar masyarakat. Lomba-lomba yang sederhana tuh bisa menjadi kegiatan bersama yang menciptakan suasana yang meriah sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan kampung. Dan seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut itu berkembang menjadi agenda tahunan.

yang tidak pernah terpisahkan dari peringatan HUT kemerdekaan RI. Tradisi lomba Agustusan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada lomba panjat pinang yang katanya itu berkaitan dengan warisan era kolonial yang dikenal dengan istilah deklimas. Itu dalam perkembangannya di Indonesia, perlombaan ini kemudian menjadi simbol kerja keras, perjuangan, dan gotong royong untuk menciptakan tujuan bersama. Terus ada juga lomba makan kerupuk ya, di balik kesederhanaannya lomba ini tuh berkaitan dengan kondisi keprihatinan dan keterbatasan pangan yang pernah dialami masyarakat Indonesia pada masa perang. Kerupuk yang menjadi makanan sederhana dalam perlombaan tersebut kemudian menjadi simbol kesederhanaan dan perjuangan masyarakat dalam menghadapi masa sulit. Terus ada lomba tarik tambang, ini identik banget sih. Permainan ini tuh disebut diadopsi dari kegiatan pada era pendudukan Jepang yang digunakan untuk melatih kekuatan dan kekompakan kelompok. Dalam perayaan HUT RI, tarik tambang kemudian berkembang menjadi permainan yang menekankan kerjasama, strategi kekuatan, serta semangat kebersamaan. Dan dari kegiatan sederhana dengan peralatan yang seadanya juga, lomba 17 Agustus itu berkembang menjadi bagian dari budaya perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan kini berbagai perlombaan itu tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar warga. Semakin berkembang zaman ya, kayaknya tuh semakin banyak banget perlombaan. Sampai sekarang tuh kayak lucu banget, baru banget tadi pagi Zia ada FYP di TikTok, itu lomba kayak benteng Takeshi, itu lucu banget. Jadi dia tuh kayak nembak-nembak gitu, yang terinspirasi dari Benteng Takeshi. Kalau misalkan anak 90-an mungkin pernah nonton ya, Benteng Takeshi ini tuh lucu banget. Terus juga ada lomba apa ya, klereng yang identik banget. Terus juga masukin benang di jarum, yang kayak gitu-gitu. Sebenernya sederhana ya, cuman kayak rasa kebersamaan. Terus juga jadi di satu hari itu biasanya bukan hanya satu RT, bahkan ada sampai kayak 2-3 RT yang ikut dalam acara itu. Terus tadi juga ada apa namanya, lomba nyanyi kayak gitu di komplek. Dan itu tuh kayak seru banget, biasanya kayak ibu-ibu tuh ya, lomba masak, lomba nyanyi. Wah, itu sih. Itu tadi informasi pertama. Kalau mana nanti saya bakal balik lagi dengan informasi lain. Ini kita dengerin dulu ya, ada satu single dari penyanyi yang dari suara, dari muka tuh kayak adem banget gitu loh. Kalau misalkan ngeliat dia tuh kayak rasanya tuh kayak apa ya, kayak subuh terus gitu. Paham kan maksudnya? Ada Jatuh Suka dari Nyatulus. Tulus.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings
3: Care. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
8: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai.
0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai.

Balik lagi di Dwia Santai Siang. Kalau udah lo lagi dengerin singlenya Aruma dengan Mua. Kali ini informasinya ada orang terkaya di Indonesia yang meninggalkan warisan untuk anaknya. Dan menariknya warisannya itu tidak sedikit, sebanyak 52,3 triliun per orang.

Ada almarhum Michael Bambang Hartono, itu salah satu orang terkaya di Indonesia yang dikabarkan memberikan warisan kepada anak-anaknya berupa pengalihan saham itu setidaknya 2,93 miliar US dollar atau sekitar 52 triliun ya per orang. Mengutip The Star, Michael Bambang ini menutup usia pada Maret 2026 di usia 86 tahun. Semasa hidupnya, dia dan saudara laki-lakinya yaitu Robert Budi Hartono adalah pemilik dari setengah lebih saham PT Bank Sentral Asia. Melalui perusahaan induk milik keluarga yaitu PT Dewi Muria Investama Andalan. Dan berdasarkan dokumen pemerintah, sebanyak 49% saham Michael di Dwi Muria tadi dibagi rata kepada keempat ahli warisnya. Sementara itu, menurut kepemilikan Dwi Muria di Bank Sentral tadi, saham Michael di perusahaan induk itu bernilai sekitar 209 triliun per 11 Agustus kemarin. Anak-anak Michael juga tercatat mempunyai posisi jabatan di berbagai bagian kerajaan bisnis keluarga pemilik PT Jarum yang mencakup berbagai sektor mulai dari rokok, perbelanjaan, e-commerce, hingga perkebunan. Dengan demikian, pengalihan kepemilikan aset tersebut dianggap sebagai salah satu proses transfer kekayaan atau warisan terbesar di kawasan Asia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan transfer kekayaan itu tercatat melampaui nilai warisan yang ditinggalkan oleh mendiang, yaitu pendiri United Overseas Bank asal Singapura ya, kalau mudah, yang bernilai sekitar 178 triliun. Sementara itu, berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, itu Bank Sentral juga telah menyampaikan informasi bahwa peralihan kepemilikan PT Dia tadi yang juga merupakan pemegang saham pengendali terakhir bank tersebut. Ini sih kalau misalnya ya, lu kayak nggak mau kerja gitu sebagai anaknya dari Michael Hartono nih ya, salah satu misalnya. Itu kalau misalkan lu nggak kerja aja, lu ngabisin 100 juta per hari, itu tuh bisa nyampe ribuan tahun baru abis. Kebayangkan kayak aduh, se-slow living apa hidup ini, senyaman apa hidup ini, lu cuman kayak bisa ngabisin uang aja sampai kayak ke anak, sampai ke cucu-cucu, kayaknya masih akan menikmati warisan itu. Dan itu tadi informasi terakhir. Kalau mudah, sekarang sudah di menit 40 lepas pukul 2 waktu di Biasa FM. Saatnya Zia pamitan. Terima kasih banyak hari ini yang sudah pantengin Zia siaran dari tadi di jam 11 sampai sekarang mau kelaran pukul 3 sore. Kita ketemu lagi besok. Yang sudah request hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk request lagi besok ya kalau mudah. Pokoknya nanti bakal disambung sama penyiar lain sampai nanti di jam 11 malam. So, Zia pamitan. Keep 109 di Best World FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you, bye-bye.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
6: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food 101.9.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: baru, mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Your music, your station. 101.9.

Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal. 101.9 FM.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. I like music. Rock and roll. Alright, ready? Mm-hmm. That's right! Sing songs over and over. Your name? Here.
8: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
2: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Your music, your station. 101.9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: One oh 1.9.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Check these out.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

Sudah ditonton 14 juta kali kalau mudah. Gaya Indrawari melangitkanmu. Lagu yang satu ini tuh udah 1 tahun yang lalu ternyata. Dan ditulis langsung oleh Gaya Indrawari. Maknanya dalam, liriknya dalam banget buat kalian. Kenapa nih? Buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngerasain rapuh banget hatinya, ngerasain jauh banget sama penciptanya, saatnya kalian buat kembali sama penciptanya kalian, sama yang memberikan kalian rezeki, sama yang memberikan kalian hidup, jodoh, nyawa sampai sekarang, hidup sampai sekarang. Wah, kalau kalian masih ngerasa jauh, mari dekatkan kalau mudah ya. Oke, single Gaya tadi ngebawa kita ke 13 menit lepas dari jam 8 malam hari ini waktu di BSFM. Hari ini kita enaknya ngebahas apa ya kalau mudah? Tadi gue udah dapet satu materi yang bisa gue kasih buat kalian malam hari ini. Masih berhubungan dengan yang malas-malas seperti tadi malam kalau udah. Tapi kalau ini tradisi di Jepang ya. Kalau yang malas itu katanya dianggap sebagai penyakit. Terus ditangani dengan 8 cara. Apa aja sih 8 caranya nanti? Pokoknya stay tune aja di sini dan jangan lupa streaming di www.tbsplus19fm.com Radio Box, ataupun juga buat kalian yang sekarang lagi berada di sekitaran Banjarmasin Kota, sekitaran Jalan Dahlia, Jaring Dahlia. Yang mau makan Jaring Dahlia hati-hati. Basi. enggak. Maksudnya kelamaan di jalan gitu, bukan jaringnya yang basi, enggak kalau enggak. Itu bisa langsung dengerin di frekuensi 101,9 FM. Ngomong-ngomong Jaring Dahlia, itu kan dekat sini ya kalau mudah. Gue 20 tahun ya di sini, gue enggak pernah tahu di mana orang jualan Jaring Dahlia. Sampai emak gue bilang, "Lu bolak-balik ke sana setiap hari masa enggak pernah lihat?" Ya enggak pernah lihat karena beda beberapa gang gitu loh, dan itu tuh enggak ngelewatin jalan yang biasa gue ke sini, makanya gue enggak tahu. Terus juga sekarang Jaring Dahlia itu kalau mudah, ini kan ini ya makanan legend ya, makanan legend dari Banjarmasin. Itu bisa kalian dapetin di mana-mana versi gerobakannya. Jualannya maksudnya di gerobakan. Jadi enggak cuman Starling kayak kopi-kopi gerobakan aja. Jaring Dahlia pun itu bisa ada sekarang ininya apa jualannya itu di gerobak-gerobakan. Coba kalian lihat di Jalan Ayani kilometer 6, kilometer 7 ya. Kilometer 7 tuh ada tuh. Terus ada beberapa daerah-daerah lain lagi. Mungkin yang kangen sama Jaring Dahlia atau mau banget makan Jaring Dahlia tapi kalau ke Dahlianya jauh, boleh cari deh. Cari di Google aja kayaknya dapat deh kalau mudah ya. Oke, kita balik lagi nanti setelah yang satu ini, ada Lomba Sihir yang merecycle lagu hitsnya dari Sila on 7 with Melompat Lebih Tinggi. Check this out.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Balik lagi kalau Bu Dedi di Best 101 FM, The Number One Hits Music Station in Banjarmasin. I had a single from Bestic Boy, Shape of My Heart. Mau melanjutkan tadi soal rasa malas yang dianggap sebagai penyakit kalau di Jepang kalau muda, dan ditangani dengan 8 cara. Yang pertama itu adalah Kaizen namanya, yaitu aturan 1 menit. Jadi memulai dari sesuatu yang sangat kecil sehingga otak kalian itu tidak bisa menolak. 1 push up, 1 kalimat, dan 1 menit aksi. Terus ada namanya itu Ikigai. Ikigai ini adalah alasan untuk bangun. Jadi pertanyaannya bukan apa yang harus aku lakukan, tapi mengapa aku bangun. Karena ketika alasannya jelas, usaha akan terasa itu lebih ringan kalau muda. Jadi orang malas di Jepang itu dianggap sebagai penyakit. Jadi ada beberapa cara yang diterapkan sama orang Jepang untuk menghilangkan rasa malas tersebut kalau muda. Nah, yang ketiga ini adalah membatasi makanan. Cukup 80% saja kenyangnya. Kenapa? Karena makan berlebihan ini bisa menurunkan fokus, kemudian energi, dan juga kejernihan pikiran. Jadi banyak orang Jepang yang lebih berusia ini terbiasa berhenti makan sebelum benar-benar kenyang kalau muda. Kemudian membantu dan cara tersebut itu bisa membantu mereka tetap aktif dan juga berenergi. Benar, kita juga dianjurkan sebagai seorang muslim, berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar gitu kan kalau muda ya. Ya itu ada baiknya juga karena ya biar makannya tidak berlebihan juga, tidak menimbulkan rasa malas juga tentunya ya kan. Terus yang keempat adalah jangkar fokus. Jadi bekerja selama 25 menit, kemudian 5 menitnya itu untuk beristirahat kalau muda. Dan sebelum mulai, lakukan ritual sederhana seperti menarik napas dalam, kemudian ucapkan afirmasi singkat, atau lakukan satu tindakan spesifik. Seiring waktu, otak kalian itu akan mengingat ritual tersebut dengan fokus yang dalam. Coba kita mulai kalau muda ya. Jadi bekerja 25 menit, istirahatnya 5 menit. Jangan kebalik, jangan bekerjanya 5 menit, istirahatnya 25 menit ya. Nah, untuk yang kelima dan selanjutnya nanti gue bakal kasih lagi buat kalian tentunya di BS FM di cerita malam hari ini sampai jam 11. Jangan lupa stay tune di sini ya.

menggelar konser di Banjarbaru kemarin. Kalau muda ada Rosa featuring Pasha Ungu with Telanjur Cinta menemani kalian ya, mungkin sekarang lagi ngapain aja, yang lagi menikmati jaring dahlia, yang lagi menikmati nasi goreng, lagi menikmati lempeng, ataupun ya makanan-makanan yang lainnya kalau muda, karena ini udah hampir jam 9:30, udah waktunya kalian menyantap makan malam kalian kalau beda ya. Yang sekarang lagi bekerja juga selamat bekerja, semangat buat bekerjanya hari ini di hari yang ke-18 di bulan Agustus. Gak kerasa ya, udah hampir tanggal 20, udah mau gajian lagi. Gaji kemarin aja belum habis. Belum habis kertas slip gajinya maksudnya. Kalau uangnya mah cuma transit doang kalau muda. Oke, melanjutkan tadi 8 cara untuk mengatasi rasa malasnya orang Jepang. Tadi udah sampai yang ke-4. Yang ke-5 itu adalah namanya itu Seiri dan juga Seiton. Seiton Hirojim. Seiton namanya. Jadi jaga ruangmu agar tetap teratur kalau muda. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan. Dengan tempat bekerja, tempat pekerjaan kalian yang berantakan. Nah, ini coba ruang tersebut dirapikan. Ruang yang rapi ini bisa mengurangi stres dan menjaga fokus. Jadi bisa membuat kalian itu lebih mudah untuk produktif kalau muda. Jadi menjaga ruang biar tetap teratur, biar tidak menciptakan kebisingan pikiran kalau muda. Karena yang bersih, yang teratur, yang tertata rapi itu bisa bikin mood kita itu jadi lebih bagus lagi. Terus yang ke-6 ada Kintsugi namanya. Selesaikan meski tidak sempurna. Nah, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda hal yang mau kita kerjakan itu seringkali menyembunyikan rasa takut yang gagal. Dan menyelesaikan membangun kemajuan. Menunggu sempurna hanya membuat kalian itu terjebak di tempat yang sama kalau muda. Kalau selalu berharap atau mungkin ekspektasi kalian terlalu tinggi dalam hal pekerjaan kalian yang mengharuskan semua pekerjaan itu hasilnya harus sempurna, jangan selalu seperti itu. Karena itu tadi akan tertunda-tunda terus. Karena kita mikirnya nanti kalau misalkan dikerjakan hasilnya gak perfect, hasilnya gak sempurna. Jadi kerjain dulu, kayak gimana pun hasilnya nanti, ya itulah yang terbaik menurut yang terbaik yang sudah kalian usahain kalau muda. Terus yang ke-7 adalah wabi-sabi. Bertindak sebelum sempurna. Jangan menunggu kondisi yang sempurna. Nah, ini berhubungan dengan yang ke-6 tadi kalau muda. Jangan menunggu kondisi yang sempurna. Mulailah dari apa yang kalian punya. Karena banyak menunda itu hanya ketakutan yang disamarkan sebagai kesabaran. Oh, keren banget nih kata-katanya nih. Selesai lebih baik daripada sempurna. Nah, itu dia. Terus yang terakhir, yang ke-8 adalah membangun sistem. Jadi lacaki kemajuan kalian itu dengan jurnal, progres harian, dan mungkin bisa dibikin quotes di bawahnya, langkah kecil perubahan besar. Wah, keren kan? Jadi motivasi saja ini tidak akan mengubah perilaku kalau muda. Dan kemajuan yang terlihat itu bisa membangun konsistensi, sistem yang jelas juga dapat menciptakan disiplin yang bertahan lama. Nah, patut dicontoh nih kalau muda ya. apa yang dilakukan sama orang-orang di Jepang agar bisa mengatasi rasa malas, terutama rasa malas mandi.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Kangen lagu-lagu lama?

0: dari Wings Food.
1: I like music. Rock and roll. All right, ready?

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

kalau mungkin timeline kalian itu berisi berita-berita yang kurang baik, berita yang buruk, berita yang tidak menyenangkan kalau muda. Nah, mungkin ada beberapa kabar yang mau gue kasih sama kalian dari penjuru dunia yang mungkin kalian lewatkan, yang belum banyak kalian dengar juga. Yang pertama itu dari Belanda kalau muda. Jadi di Belanda ini terdapat sebuah desa khusus bagi orang dengan demensia, atau kehidupan di sana itu dibuat semirip mungkin dengan lingkungan tempat tinggal biasa. Dan para stafnya ini membangun penghuni itu menjalani aktivitasnya sehari-hari. Jadi buat yang sudah berumur, yang sudah lanjut usia, yang mengalami demensia kalau muda, ini kayaknya cocok di Belanda untuk mereka ya. Kemudian di Spanyol, ini menerima 100 warga Palestina dari Gaza, termasuk anak-anak yang sakit parah dan terluka bersama keluarga mereka. Kemudian ada juga datang berita dari seorang pria yang kehilangan kedua tangannya akibat kecelakaan kalau muda, dan sukses menjalani transplantasi tangan dan juga bahu pertama di dunia. Setelah 23 tahun, akhirnya dia dapat memeluk keluarganya kembali kalau muda. Jadi gambaran itu, kedua tangannya itu udah gak ada, diamputasi, tersisa di bawah bahu. Kemudian dapat transplantasi tangan sampai di ininya, sampai di potongan tangan dia yang diamputasi. Dan akhirnya dia bisa memeluk keluarganya kembali deh. Bahagia ya dengernya ya. Kemudian ada di Montenegro, perempuan yang mengalami nyeri hebat saat menstruasi itu dapat memperoleh cuti tambahan. Wah, seandainya ya di Indonesia ada yang seperti ini, pasti suka banget perempuan. Kemudian ada di Barcelona, kalau muda, sebagian aspal dibongkar untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk tanah, air hujan, dan juga ruang hijau. Keren nih, ini yang paling keren sih menurut gua, karena mungkin infrastruktur, infra lagi pembuatan jalanan ataupun sarana transportasi yang ada di kota-kota besar kayak gitu ya, melupakan tentang yang namanya air tada hujan ataupun penyerapan air. Nah, kalau di Barcelona ini disediakan, malah dibongkar katanya buat penyerapan air tersebut. Wah, keren sih, mudah-mudahan bisa dicontoh sama Indonesia ya. Itu tadi beberapa kabar yang datang dari penjuru dunia yang mungkin bisa bikin mood bahagia, mood seneng. Yang malam hari ini lagi sedih, lagi kacau, lagi kayaknya udah mentok banget nih. Tapi dengar berita tadi masih ada harapan ternyata. Oke, dan selamat malam buat kalian yang masih setia denger di Bahasa FM. Malam hari ini kita udah hampir di sesi selesai di sesi yang kedua kalau mudah, masuk di sesi yang ketiga. Dan yang pasti single-single tetap masih gue hadirin buat kalian semuanya spesial malam hari ini yang lagi ngapain aja. Gue punya single terbaru dari Raim Raode, Laode, Raim Laode. Spesial buat kalian, check this out.

Ini single dari Diorama, kalau mudah momen terakhir kita. Ini band asal Banjarmasin. Yang mana gitarisnya ini adalah pemilik dari salah satu kafe dan bakery terkenal di Banjarmasin. Ya biasa kalau pagi-pagi itu banyak pelari culture ya. Ya mampir di sana. Taulah ya, inisialnya W. Nah, ya itu dia. Oke, kita balik lagi di cerita malam hari ini di DBS FM. Masih bareng Noctarian. Kalau mudah sekarang jam 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan gue lagi baca-baca, cari-cari topik malam hari ini, cerita-cerita seru. Ternyata ada nemu satu ini kalau mudah, yang bikin tercengang. Gak cuman gue, tapi bikin netizen itu tercengang kalau mudah. Kalau dokter ini bilang lebih takut dengan orang yang kurang tidur daripada orang yang kurang makan nasi. Kenapa nih? Jadi ini adalah pernyataan dari seorang dokter soal kebiasaan kurang tidur yang belakangan ini cukup menarik perhatian. Dan dia mengaku bahwa lebih khawatir ketika melihat orang yang kurang tidur dibandingkan dengan orang yang makan nasi. Kenapa? Bukan berarti makan nasi itu makan nasi bebas berlebihan kalau mudah. Maksudnya masih banyak orang yang sangat memperhatikan makanan, tapi justru menganggap tidur yang cuma 4-5 jam setiap malam itu adalah hal yang biasa. Padahal menurut penjelasan medis nih kalau mudah, tidur itu mempunyai peran penting dalam menjaga fungsi otak, kemudian metabolisme, hormon juga, sampai sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau cuman sesekali begadang itu mungkin besoknya cuman terasa ngantuk dan juga lemas. Tapi kalau tidur 4-5 jam sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan, ini efeknya bisa mulai terasa dari susah fokus, gampang lupa, kemudian mood berantakan sampai badan tetap capek meskipun baru bangun tidur. Nah, dalam jangka panjangnya kebiasaan kurang tidur ini juga dikaitkan dengan peningkatan resiko berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, kemudian tekanan darah tinggi sampai penyakit jantung. Nah, makanya orang dewasa ini umumnya disarankan itu mendapatkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malamnya. Dan daya tahan tubuh itu sangat penting untuk dijaga. Jadi pesan dari pernyataan dokter tersebut sebenarnya sederhana kalau mudah. Jangan sibuk takut sama makanan sampai lupa kalau tubuh juga butuh tidur yang cukup. Karena makan yang digaga, olahraga yang sudah jalan, tapi kalau misalkan tiap malam masih tidur 2 jam sampai 4 jam saja sudah bangun, ya tetap tubuh juga bisa protes katanya gitu. Ya, dijaga ya tidurnya. Kita ke single Raisa featuring sama Sena Berstandi. Benar gak? Berstandi, ya. Awal kisah selamanya yang sempat jadi soundtrack kalau pas lagi kalian yang masih setia dengerin di BSFM malam hari ini. Awal kisah selamanya.

jayanya kalau muda, era keemasan yang ada band deh menurut gue ya. Setelah tiga kali berganti personil, yang pertama itu Baim, kemudian Doni Sibarani, dan sekarang itu vokalisnya Lila siapa sih, Sinaga kayak gitu namanya, lupa gue. Dan yang paling melekat banget di era gen milenial tuh kayaknya zamannya Doni Sibarani deh kalau udah. Setuju gak? Lagu-lagunya itu menemani masa remajanya kaum milenial yang semasa SMA mungkin, atau yang SMP, lagu-lagunya ada band lagi hits-hitsnya banget. Dan sampai sekarang pun kalau misalkan si Doni manggung sendiri, karena sekarang udah jadi solois, orang-orang tuh pasti taunya adalah lagu-lagunya ada band gitu.

Diambil dari album Cinema Story miliknya Ada Band, Kalau Mudah Nyawa Hidupku. Menurut gue sih, Ada Band dengan vokalis Doni Sibarani ini adalah masa-masanya

Yes, kita masih di Cerita Malam 10.35 waktu Indonesia bagian tengah kalau mudah malam hari ini. Sekarang kita ngobrolin soal makanan. Ada apa dengan makanan? Pernah gak kalian memburu warung makan atau warung jajanan yang terkenal dari sebuah film, atau viralnya itu karena ada scene yang di warung tersebut kalau mudah. Contoh nih kayak gini. Ada warung kelatak, warung sate kelatak Pak Bari namanya di Yogyakarta. Ini langsung diserbu sama netizen, sama wartawan juga, yang akhirnya antriannya itu memanjang dan namanya langsung melesat sebagai sate yang dibintangi film. Nah, jadi makanan atau warung sate kelatak ini terkenal dari film Ada Apa Dengan Cinta 2 kalau mudah. Ini adalah warung sate yang gue pengen banget makan gitu. Maksudnya bukan sate, warung satenya gue pengen banget memilikin, gak pengen makan satenya gitu. Nah itu tadi warung sate kelatak yang di Jogja karena film AADC. Kalau yang ini film terkenal dari film Filosofi Kopi kalau muda. Ini adalah film yang berbarengan dengan meledaknya budaya kopi anak muda. Jadi penonton ini penasaran merasakan kopi dengan proses seduh seperti yang ditampilkan di film Filosofi Kopi. Dan sampai sekarang kedai kopi lokal ini semakin ramai kalau mudah karena film itu tadi. Terus yang kedua adalah Gudeg Mbak Lindu. Ini langsung diserbu wisatawan yang datang ke Yogyakarta kalau mudah hanya untuk mencicipi seperti yang dilihat di layar. Jadi makanan ini terkenal dari dokumenter Netflix Street Food Asia kalau mudah. Gudeg Mbok Lindu namanya. Kemudian ada lupis Mbah Satinem. Ini juga langsung diburu sama wisatawan di Yogyakarta juga. Dan ini sama terkenalnya dari dokumenter Netflix Street Food Asia. Kemudian ada cemilan khas Porong, Jawa Timur. Ini diceritakan oleh tokoh utama ngidam ote-ote sehingga banyak penonton yang penasaran dan berbondong-bondong mencari cemilan gurih renyah ini yang terkenal dari film Sayap-Sayap Patah. Nah, itu tadi beberapa jajanan viral yang terkenal karena film kalau mudah. Ada yang mungkin pernah ngerasain atau berburu makanan-makanan yang seperti ini karena terkenal karena film, lihat di film, wah kayaknya enak nih, langsung berburu ya. Itu mungkin tadi beberapa rekomendasi buat kalian yang mungkin jalan-jalan ke Yogyakarta. Ada beberapa tempat yang saat sekarang ini mungkin masih rame ya kalau mudah, karena memang jajanan-jajanan di sana tuh selain terkenal murah dan juga enak kalau mudah.

Gigi kalau mudah kepastian yang ditunggu menjadi single tuntasan kita malam hari ini di Cerita Malam. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih yang sudah setia stay tune dari jam 8 sampai jam 11 malam tadi. 11 malam tadi, 11 sekarang maksudnya dari jam 8 tadi. Enok Tarian pamit kalau mudah, selamat beristirahat buat semuanya. Mimpi indah dan besok kembali bekerja, kembali beraktivitas lagi. Dan mudah-mudahan lebih bagus deh daripada hari ini, amin. Afirmasi aja sebelum tidur kalau mudah, lebih bahagia, lebih baik lagi, lebih produktif, lebih bermanfaat buat orang lain. Pokoknya yang baik-baik afirmasi sebelum tidur biar masuk dalam alam bawah sadar kalian ya. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banyak buat semuanya. Gue pamit. Keep station on DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Buat yang ada di sana, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat beristirahat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oh!

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: One point nine.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.